0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Tada!
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah pukul 9 lebih 39 menit ya waktu Indonesia Timur. Tanpa terasa kebersamaan Martin harus cukup sampai di sini saja dulu ya. Thank you banget atas kebersamaan Anda yang selalu mau mendengarkan siaran kami ya. Martin minta maaf kalau masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Edisi siaran 8 September 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Volgura Frango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
3: Teman Produa.
4: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
3: Stay tuned on Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring 'em out, hey. Bring 'em out, yeah. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Heboh.
1: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh. Ya,
1: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2
4: FM. Pro 2 FM.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do this long drive sitting. Come on. Bring them out, hey. Bring them out, bring them out. Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produever.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: banget.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Cukup 30 detik.
6: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
5: Aduan publik, lingkungan,
6: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
5: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
6: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
5: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
6: 30 detik untuk berbagi.
5: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

0: Prod UFM. Prod UFM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prod UFM. Stay tuned on Prod UFM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Era di Pro 2 FM, Mabire, teman terbaik kamu di Pro 2 Santai Siang. Edisi hari ini pastinya untuk teman Pro 2 di hari Selasa 8 September 2026. Buat teman-teman semuanya, berhubung cuaca hari ini cerah secara hati, saya sih menemani kalian semuanya. Gimana? Udah makan siang ke? Pasti sudah lah. Kalau belum makan siang, ya udah makan siang aja dulu deh teman Pro 2. Biar enggak kelaparan, terus juga biar enggak lemas gitu. Soalnya kalau otong lemas tuh biasanya tuh aduh, enggak konsen, pusing-pusing seperti itu. Udah pusing pekerjaan, terus juga lapar, oh lengkap sudah. Dan itu pasti akan berimbas dengan kesehatan kita. Jadi buat kamu pengen sehat, jaga pola makan, tidur yang cukup, ya sebisa mungkin juga menyempatkan untuk berolahraga. Banyak informasi bakal saya update untuk teman Pro 2 semuanya di siang hari ini, apalagi buat kamu yang kerja, biar tidak mengantuk. Soalnya kalau siang-siang begini tuh aduh, apa ya bisa dibilang, ya jam rawan yang ngantuk sih sebenarnya. Bukan jam rawan lapar, tapi jam rawan ngantuk. Karena udah makan siang, pekerjaan belum tuntas, oh kelar sudah seperti itu ya. Oke, saya pengen putarin dulu lagu spesial untuk teman Pro 2 semuanya. Ada lagi nunggu kabar gak teman Pro 2? Ada. Kabar apa nih? Kabar baik kah? Kabar bahagia kah? Kabar buruk? Tapi semuanya pasti pengen dengerin kabar baik. Apalagi kalau pas mau tanggal 1, kabar baiknya gajinya udah masuk, notifikasi udah bunyi, seperti itu ya. Atau kamu ada kabar baik yang lainnya, ya boleh-boleh saja. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Ya udah, yang lagi nunggu-nunggu, selamat menunggu aja. Saya juga lagi menunggu kabar seseorang. Kabar siapa? Ada deh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wow, kenapa kok ngana buang sampah di laut?
2: Eh, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kok. Cuma buang sampah leh subeking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga, wow. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
2: Oh iyo, masa leh?
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Rari Pro Devil Nabire, teman terbaik kamu. Itu dia tadi lagunya Lyodra. Kalau bosan, jangan bosan lah teman berdua. Kamu dengerin Pro 2 saja, begitu ya. Kalau kita ngomongin tentang bosan teman Pro 2, kadang itu kita kalau bosan ya, bosan menunggu, terus bosan dengan suasana yang begitu-gitu aja. Pokoknya kayak gimana ya, suasananya tuh tidak mendukung. Atau kamu bosan dengan pasangan. Aduh, bisa gak terjadi? Bisa teman Pro 2. Terkadang kita tuh karena mungkin tiap hari ketemu atau bagaimana, mungkin rasa bosan itu mulai muncul gitu teman Pro 2. Menghilangkan rasa bosan itu bisa dilakukan dengan berbagai langkah sederhana yang membuat hari-hari kalian itu lebih segar dan menyenangkan. Karena dengan melakukan perubahan kecil dalam rutinitas kamu sehari-hari, suasana hati itu akan membaik dan pikiran kamu itu pastinya akan lebih ringan seperti itu ya. Selain faktor rutinitas yang menonton begitu aja teman Pro 2 yang akan menimbulkan rasa bosan itu muncul, bosan juga bisa muncul karena kurangnya variasi aktivitas atau minimnya stimulasi baru, terutama kalau kamu lebih sering berada di rumah. Pasti bosan teman Pro 2. Weekend tiap hari di rumah, pasti kan masa isya bosan sekali kan, tidak bikin apa-apa. Terutama kalau kamu nih lebih sering berada di rumah. Tapi buat teman-teman, biasanya menghilangkan rasa bosan tuh banyak cara yang bisa kamu lakukan. Pokoknya menghilangkan rasa bosan yang sehat, efektif bisa kamu lakukan dan kamu bisa coba. Mau sendiri, mau bersama keluarga atau bersama pasangan juga, cie, bolehlah gitu kan. Nah jadi nih, kalau saya secara pribadi nih teman Pro 2, ketika saya merasa kayak bosan, bosan dalam hal apa saja, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mendengarkan musik. Coba kamu dengar lagu yang kamu suka teman Pro 2, pasti mulai rasa bosan itu akan hilang perlahan. Jangan kamu dengar lagu yang kayak aduh slow, aduh patah hati, itu bosannya itu makin meningkat. Tapi coba kamu dengarkan lagu favorit kamu. Karena mendengarkan lagu itu bisa menjadi cara tersendiri menghilangkan rasa bosan yang efektif. Karena musik itu mampu mempengaruhi suasana hati seseorang. Apalagi ketika kamu lagi emosi. Lagi marahan nih. Ya dengerin aja musik. Kenapa? Alunan musik yang kalian suka itu bisa membantu pikiran tuh lebih rileks, mengurangi ketegangan, serta juga meningkatkan perasaan nyaman. Jadi kegiatan seperti ini nih, kamu dengarkan lagu, itu cocok untuk dilakukan saat beristirahat, apalagi ketika membutuhkan kayak jeda sejenak dari kayak kamu kegiatan-kegiatan yang begitu padat seperti itu. Nah, ataupun juga sambil olahraga teman Pro 2, enak loh dengerin musik. Itu akan memicu adrenalin kamu untuk semangat untuk berolahraga. Coba deh, tes saja, itu pasti sangat ampuh. Ataupun juga bosan mungkin dengan rutinitas kamu, nah nanti pas saat weekend, akhir pekan, coba kamu nonton film favorit kalian. Saya ada rekomendasi film 2 hari yang lalu lah teman Pro 2. 2 hari ke 3 hari ya. Pokoknya beberapa hari ini saya lagi suka nonton film teman Pro 2. Film ini saya baru pertama kali muncul itu di TikTok gitu. Dia pas muncul, wih, saya langsung kepo-kepo tuh saya cari filmnya. Oh, ternyata bagus. Cuma dia ya saya masih nonton sampai episodenya yang ke 19 sih. Enggak tahu endingnya bagaimana teman Pro 2. Ini pokoknya drama Cina gitu. Pokoknya keren, bagus. Kamu tahu filmnya apa? Oke, ini biasanya buat para cewek-cewek pasti akan suka nonton film ini. The Early Spring. Pokoknya ini film bagus deh kalau menurut saya ya. Tapi kalau buat teman-teman yang gak suka nonton film kayak Cina, pasti ya pasti pilih-pilih juga sih kalau nonton film-film Cina gitu kan. Jadi film ini pokoknya mereka ini ada mana ya, pokoknya filmnya ini pokoknya bagus lah buat teman-teman semuanya kalau untuk nonton gitu ya. Coba deh kamu cari filmnya, bagus loh teman Pro 2, sayang loh untuk ditonton gitu. Karena film ini
apa ya, ceritanya kisah cinta gitu deh teman produ. Kisah cinta lagi. Iya, dia punya episode itu sampai 24, saya baru nonton sampai 19 teman produ. Terus ini dia baru rilis tuh tanggal 26 Agustus loh ya. Pokoknya judul filmnya ini genrenya adalah romance, life drama gitu deh, The Early Spring. Jadi ini ada dua pasang kekasih gitu deh teman produ. Dia ini ceritanya ada Sang Zitao, ini seorang lulusan biasa, secara tidak terduga mendapat pekerjaan di salah satu perusahaan periklanan terkemuka di dunia gitu, dan memulai karirnya sebagai seorang pemula yang sama sekali tidak punya pengalaman gitu. Jadi pada hari pertama dia ini melamar kerja, atasannya yang bermulut tajam Luan Nian ini memintanya untuk berhenti aja. Pokoknya kamu nonton tuh pasti atasannya tuh kayak jutek-jutek gimana gitu. Tapi dia tuh tidak menyerah, terus dia bertahan menghadapi tekanan. Jadi berkembang melalui berbagai tantangan, akhirnya membuktikan dirinya tuh sebagai seseorang yang profesional dan cakap. Nah, dalam perjalanan itu dia jatuh cinta pada Luan Nian, atasannya. Pokoknya selama 6 tahun bersama gitu ya. Pokoknya serangkaian kesalahpahaman memaksa mereka untuk pergi tanpa sepatah kata gitu. Jadi mereka itu ketemu kembali, terus kembali ke kampung halaman. Terus dia ini ya kayak mengelola sebuah resto serta juga perusahaan kecil miliknya sendiri, terus menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Dia ending seperti itu. Tapi saya baru nonton sampai ke 19 episodenya. Pokoknya bagus loh teman-teman. Ini menjadi ya drama percintaan kehidupan, bisa kamu tonton pada saat akhir pekan. Jadi kalau saya lagi mumet ya, saya lagi suntuk juga, lagi ya kayak pengen meningkatkan mood lagi, suasana hati supaya baik, nonton film. Kalau nggak dengerin musik seperti itu ya. Kalau kamu sendiri bikin apa sama Pro 2 kalau lagi bosan? Curhatkan di media sosial. Aduh jangan ya, bijak-bijaklah kalau kamu menulis status di media sosial. Kalau kamu bosan gimana caranya ya? Dengerin aja Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik.

cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Rari Prodo FM, teman terbaik kamu, Jess, dengan teman bahagia. Kalau punya teman bikin kita happy, kenapa enggak kita bergaul? Tapi kalau punya teman yang bikin kita bad mood atau enggak ya berpengaruh buruk, ya udah deh, jaga jarak gitu kan. Yap, balik lagi nih di Santai Siang Teman Pro 2. Tadi kita bahas kalau bosan gimana? Dengerin lagu. Bosan dengerin musik, dengerin apa lagi ya? Menonton film gitu ya. Atau kalau bosan kamu bisa coba deh bikin jadwal kamu Teman Pro 2 seminggu 2 atau 3 kali kamu olahraga. Kenapa? Olahraga itu Teman Pro 2 sebenarnya tidak susah dilakukan, tapi terkadang kayak kaki kita tuh berat aja untuk melangkah. Nah, coba deh, kalau kamu sudah pertama awal berolahraga seminggu dua kali atau minggu kedua, minggu ketiga, sebulan, itu akan menjadi rutinitas kamu di dalam list kamu untuk olahraga. Memang sih kita butuh progres gitu ya, apalagi buat kamu yang ingin menurunkan berat badan, pasti disarankan untuk olahraga secara teratur gitu. Olahraga yang rutin tidak hanya bermanfaat sih Teman Pro 2 untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental kamu. Karena kalau aktivitas fisik kamu membantu tubuh kamu melepaskan hormon endorfin yang berperan dalam memperbaiki suasana hati, ini bisa mengurangi stres. Karena kalau kamu habis olahraga nih baru dulu ya, badan kamu sudah enteng, kamu mandi, langsung deh kamu tidur enak Teman Pro 2. Kalau kamu belum menerapkan, kamu bilang ah sama aja, tidak. Kamu akan merasakan yang namanya perubahannya itu perlahan-lahan, bukan langsung besok kamu olahraga, besoknya kamu fit, enggak. Kamu akan perlahan-lahan merasakan oh dampaknya seperti ini, mood saya menjadi baik dan bagaimana gitu ya. Nah, karena olahraga yang rutin itu seperti ya jalan santai aja atau jogging lah latihan di rumah, atau kamu keliling-keliling kompleks aja Teman Pro 2, itu bisa membuat tubuh kamu tuh lebih segar, terus juga pikiran kamu tuh akan lebih jernih seperti itu. Jadi positive thinking jadinya Teman Pro 2, peredaran darah kita juga lancar seperti itu. Nah, ataupun juga yang lagi sekarang tuh yang lagi yang lagi tren deh, bisa dibilang kan sekarang itu kita lebih kayak ya kayak lebih mudah sih kalau mau menghilangkan rasa bosan. Gimana? Bisa, kamu bisa bermain game. Game apa? Game online juga bisa, offline juga bisa, seperti itu. Kamu tinggal download aja di Google Play Store atau di App Store, banyak kok game-game gratis gitu ya, tanpa harus bayar juga bisa. Pokoknya setelah olahraga, kamu juga bisa melakukan hobi kamu. Kalau kamu hobinya contohnya mancing, boleh. Atau enggak, kalau hobinya kamu menggambar, hobinya kamu mungkin bikin desain atau gimana, ya silakan aja seperti itu, lakukan hobi kamu ya, supaya apa ya, menghilangkan rasa bosan gitu ya. Karena menghilangkan rasa bosan kamu bisa menghadirkan pengalaman atau tantangan baru ya, tantangan baru yang berbeda di rutinitas kamu yang biasanya seperti itu ya. Karena ini bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu dan menghasilkan sesuatu yang baru gitu pada diri kamu sendiri. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan berdua untuk menghilangkan rasa bosan, supaya rasa bosan itu gak terus-terus kamu ya alami. Karena kalau misalnya terus-terus kamu alami, rasanya kayak mumet gitu ya, kayak terasa hidup kamu itu kayak berat kali. Biar aja deh aku sedih yang tanggung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry. Saya terburu-buru.
4: Pak, antri dong.
2: Stop.
5: Anak kecil, minggir kamu.
6: Coba deh bapak baca tulisan itu.
5: Jaga ketertiban, harap antri.
6: Nah, itu bapak bisa baca.
5: Anak kecil, kamu ini.
2: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
7: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
6: Anak kecil aja tahu.
7: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat siang menjelang sore hari teman-teman Pro 2 yang lagi pada monit nih di saat ini. Apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik ya gengs ya. Yap, Serunal balik lagi menemani kamu semua ya teman-teman Pro 2. Tentunya kita masih stay di santai siang sampai nanti di jam 4 sore beralih segmen di sore ceria. Dan Ronald bakal menemani kamu seperti biasa ya sampai di jam 9 malam nanti nih gengs. Sayang lagi pada stay tune, tetap stay tune aja, beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi update nantinya bakal Ronald sajikan untuk kamu semua nantinya di jam 4 sore ya gengs ya. So tetap stay tune, Ronald masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: kali hari ini.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif

0: mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hemat Gucci, aku hemat Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 1.730 kejadian bencana di Indonesia sejak awal 2026. Data tersebut terhimpun hingga 7 September 2026 dengan bencana hidrometeorologi dan geologi mendominasi kejadian. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan seluruh provinsi serta kabupaten dan kota memiliki tingkat kerawanan bencana. Kerawanan tersebut berada pada tingkat sedang hingga tinggi di seluruh wilayah Indonesia dan berdasarkan catatan BNPB, kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana dengan kejadian terbanyak. Karhutla tercatat sebanyak 627 kejadian, disusul banjir 543 kejadian dan cuaca ekstrim 324 kejadian. Selain itu, BNPB mencatat 1005 kejadian tanah longsor dan 101 kejadian kekeringan sepanjang periode tersebut. Tak hanya itu juga, teman-teman Pro 2, gelombang panas dan abrasi juga tercatat sebanyak 14 kejadian di beberapa wilayah. Untuk bencana geologi, BNPB mencatat 13 kejadian gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Sementara itu, erupsi gunung api tercatat sebanyak 3 kejadian. Rangkaian bencana tersebut menimbulkan kerusakan terhadap lebih dari 111.000 rumah warga. Sebanyak 29.143 rumah mengalami rusak berat, 24.521 rusak sedang, dan 57.869 rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik yang terdampak bencana di sejumlah daerah, di mana BNPB mencatat 2.361 fasilitas pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 fasilitas kesehatan, dan 751 perkantoran mengalami kerusakan. Selain itu, sebanyak 92 unit jembatan dilaporkan terputus akibat rangkaian bencana tersebut, di mana BNPB memastikan penanganan darurat serta rehabilitasi konstruksi terus dilakukan bersama pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengerahan sumber daya nasional untuk memperkuat penanganan dampak bencana di berbagai wilayah, dan pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan pasca bencana pada tahun berikutnya.
4: Info Pro 2 FM.
5: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat dan terpadu menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Puan menegaskan keselamatan dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana, di mana Puan mengatakan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi, di mana koordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dinilai penting agar penanganan dilakukan secara menyeluruh.
4: Info Pro 2 FM.
5: Sekilas info lagi dari Info Pro 2, teman-teman Pro 2, jumlah titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence secara nasional mengalami penurunan signifikan. Hal tersebut terlihat berdasarkan pemantauan Sipongi Kementerian Kehutanan. Tercatat jumlah hotspot turun 288 titik dari 6274 titik pada 6 September menjadi 386 titik pada 7 September 2026. Penurunan cukup tajam terjadi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, sementara Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hotspot high confidence tertinggi di antara 6 provinsi prioritas penanganan karhutla.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Kementerian Haji dan Umroh terus memantau gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di Bandara Soekarno-Hatta. Koordinasi dilakukan bersama pengelola bandara, maskapai penerbangan, PPPIU untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, serta perlindungan seluruh jemaah umroh. Sebanyak 55 penerbangan internasional dan umroh melayani sekitar 13.549 pergerakan penumpang di sekitar di Soekarno-Hatta pada Senin 7 September 2026, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 3.450 orang merupakan jemaah umroh yang melakukan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Secara kumulatif, 1.538 penerbangan umroh tercatat melalui Terminal 2F dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sejak 1 Juli 2026, di mana penerbangan tersebut terdiri atas 758 keberangkatan dan 780 kedatangan dengan total pergerakan mencapai 486.629 penumpang selama periode tersebut.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 Nabire. Teman terbaik kamu.

0: I am a rich man. I am a rich man.
1: I'ma care of myself.
0: I am a rich man.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saja. Aku mau yang ini saja.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM.
4: Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya. Asap mengapul tiada henti dari rongga mulut ini. Andai ku bisa sepi.

Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah ini.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.
8: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya di sore ceria Pro 2 FM Nabire. Program lagu-lagu hiburan tadi udah Ronald siapkan ya. Udah di play menemani teman-teman Pro 2 di penghujung sore ke malam hari nih teman-teman Pro 2. Ya, Ronald mau bahas dikit nih teman-teman tentang kolagen nih. Ya, kita di era modern saat ini ya, apalagi di dunia perskincare-an ya, pasti udah tidak asing lagi dengan yang namanya kolagen nih teman-teman Pro 2. Karena kolagen itu seringkali muncul dalam pembahasan tentang kulit, terutama dalam produk perawatan dan juga suplemen kecantikan bahkan, gengs. Namun sebenarnya protein ini tuh sebenarnya memiliki peran yang jauh lebih luas bagi tubuh kita, teman-teman. Nah, melansir dari Nutrition Source, kolagen ini merupakan salah satu protein utama yang menyusun jaringan tubuh. Nah, keberadaannya dapat ditemukan pada kulit, tulang, tendon, ligamen, tulang rawan, hingga jaringan ikat, teman-teman Pro 2. Nah, pada kulit, kolagen ini membantu untuk menjaga kekuatan dan struktur sehingga kulit kita ini tetap memiliki elastisitas nih, teman-teman Pro 2. Nah, inilah mengapa banyak yang membuat kolagen itu seringkali dikaitkan dengan tampilan kulit yang sehat dan juga awet muda. Selain kulit, protein tersebut juga berperan dalam menjaga struktur berbagai bagian tubuh. Misalnya tulang, ya misalnya pada tulang ya. Pada tulang itu misalnya kolagen ini menjadi salah satu komponen yang penting untuk memberikan kerangka bagi mineral pembentuk tulang, teman-teman. Nah, tubuh kita ini sebenarnya mampu membuat kolagen sendiri, guys, dengan memanfaatkan asam amino dari makanan. Dan proses pembentukannya juga ini membutuhkan vitamin C yang berperan dalam produksi kolagen, teman-teman Pro 2. Dimana kita tahu seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menghasilkan kolagen secara alami ini dapat mengalami penurunan, gengs. Dan kondisi tersebut turut berkaitan dengan perubahan kulit, seperti berkurangnya elastisitas dan munculnya kerutan, teman-teman Pro 2. Nah, paparan ultraviolet ini juga dapat mempengaruhi kolagen pada tubuh kita nih, teman-teman Pro 2. Ya, yang kita tahu biasa orang bilang jangan terlalu banyak terkena sinar matahari karena bisa memicu penuaan dini. Karena sinar ultraviolet dari matahari, nah ini bisa merusak kolagen kulit, teman-teman Pro 2. Jadi dia kayak pelan-pelan tapi pasti gitu merusak kolagen. Nah, selain itu juga kebiasaan merokok. Nah, ini menjadi faktor lain yang dapat mempercepat kerusakan kolagen dan mempengaruhi kondisi kulit, teman-teman Pro 2. Nah, karenanya ya, karena peran ini bagi tubuh kita ya, teman-teman Pro 2. Jadi peran kolagen ini bagi tubuh ya, ini bagus sekali untuk menjaga kondisi kulit kita tetap prima, teman-teman Pro 2 ya. Ya, karenanya bagian tubuh itu kebutuhan kolagen tidak harus selalu dipenuhi melalui produk khusus nih. Makanan seperti ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, jeruk, dan jambu biji ini dapat menjadi bagian dari pola makan yang membantu memenuhi kebutuhan zat gizi ya untuk pembentukan kolagen. And again ya, kolagen ini juga tersedia dalam berbagai produk konsumsi. Ada yang bentuk bubuk, minuman, dan bahkan juga suplemen nih teman-teman Pro 2. Biasanya setelah konsumsi kolagen, kolagen ini akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi peptida dan asam amino sebelum digunakan oleh tubuh, teman-teman Pro 2. Karena sejumlah penelitian menemukan bahwa suplemen kolagen ini berpotensi memberikan manfaat terhadap kondisi kulit ya teman-teman. Namun ini hasil penelitiannya ini masih beragam sehingga manfaat tersebut ini tidak bisa dianggap sama untuk setiap orang nih teman-teman Pro 2. Ronald basically juga dalam dunia perskincarean tuh biasa lihat ya ada beberapa orang yang kayak minum-minum kolagen drink gitu. Ya tapi ketika buka komentarnya tuh banyak yang komplain kayak ini tidak efektif gitu. Karena ya seperti yang tadi kita dengar ya, kalau asam, kalau kolagen yang kita minum itu biasanya akan ketika masuk dalam sistem pencernaan itu dia akan menjadi peptida dan asam amino sebelum digunakan oleh tubuh. Jadi kolagen ini terpecah di dalam sistem pencernaan kita teman-teman Pro 2. Ya, jadi ada beberapa minuman kolagen yang ya tulisannya kolagen drink, emang kolagen drink gitu. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh dia terpecah menjadi peptida dan juga asam amino yang bagi beberapa orang mungkin efeknya tuh belum terlalu kelihatan, apalagi baru 1 minggu 2 minggu diminum ya kan. Karena yang Ronald baca ya, itu manfaat dari kolagen tuh bisa kelihatan tuh 32 minggu kalau misalnya orang yang minum suplemen kolagen itu teman-teman Pro 2. Misalnya mungkin kulitnya kelihatan lebih kencang, lebih halus, lebih kenyal gitu. Nah, pada akhirnya sih kolagen ini bukan hanya soal kecantikan atau kulit yang terlihat awet muda. Ya, protein ini tuh merupakan bagian penting dari struktur tubuh yang bekerja bersama berbagai zat gizi untuk menjaga jaringan itu tetap berfungsi dengan baik, teman-teman Pro 2. So, gimana teman-teman Pro 2? Kan pernah dengar kah tidak minuman-minuman atau suplemen-suplemen kolagen yang dijual di berbagai toko kosmetik atau toko-toko kesehatan gitu? Dan apakah kamu pernah juga mungkin sudah pernah mencoba meminum kolagen drink teman-teman Pro 2? Ronald basically sih belum pernah minum ya, karena Ronald sampai sekarang cuma konsumsi pure matcha ya. Dan itu ya efeknya bagus juga sih, karena di pure matcha juga kan ada asam amino dan juga dia punya tingkat apa namanya dia punya antioksidan itu kan tinggi itu kan gengs ya. Jadi memang bisa sangat membantu kulit untuk menangkal kulit dari radikal bebas, bisa jadi dari asap kendaraan, polusi kendaraan dan lain sebagainya. So gengs, itu ya satu informasi tentang kolagen untuk kita semua nih teman-teman Pro 2. And semoga juga bisa menambah sedikit wawasan kita tentang kolagen ya teman-teman Pro 2, dan juga menambah pengetahuan kita dari sisi medis atau kesehatannya juga nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi dengar lagu-lagu yang udah Ronald siapkan menemani ruang dengar kita semua di sore hari ini ya gengs ya. Dan so pastinya tetap semangat menjalani aktivitas kalian semua nih teman-teman Pro 2 yang lagi pada moni di rumah kah, di mana, di dalam perjalanan ya. Semoga yang dalam perjalanan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Teman-teman Pro 2 yang lagi pada moni di rumah atau yang lagi pada moni sambil pada bekerja, masih pada kerja kalian, tetap semangat ya gengs ya. Oke, okay, so Rono masih menemani kamu semua tetap mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan kebakaran hutan dan gelombang panas mengancam kualitas udara global. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Dalam buletin kualitas udara dan iklim tahunannya, WMO menyoroti hubungan erat perubahan iklim dengan polusi udara. Badan PBB tersebut menyerukan kebijakan terkoordinasi untuk menangani kedua persoalan secara bersamaan. WMO mencatat peristiwa ekstrim akibat asap kebakaran hutan meningkat 3 kali lipat sejak 1990-an. Sebuah studi memperkirakan asap kebakaran berkontribusi terhadap hampir 100.000 kematian tambahan setiap tahun. Model risiko konvensional dinilai dapat meremehkan angka kematian akibat kebakaran hingga 93%. Kondisi itu terjadi karena toksisitas partikel halus PM25 belum diperhitungkan secara memadai. Untuk itu, WMO memperingatkan atau memperkirakan risiko kesehatan akibat paparan ozon akan semakin meningkat, di mana kondisi tersebut berpotensi menyebabkan puluhan ribu kematian dini tambahan. WMO juga menyerukan peningkatan pemantauan terhadap berbagai polutan di atmosfer untuk menghadapi ancaman tersebut, di mana pemantauan perlu mencangkup karbon hitam dan mikroplastik yang berada di atmosfer.
4: Info Pro 2 FM.
5: Beralih ke informasi lainnya, teman-teman Pro 2, Unit Opsional Satreskrim Polres Nabire mengamankan seorang pria berinisial AT alias A yang diduga terlibat kasus pencurian di Jalan Merdeka, tepatnya di kantor RRI Nabire, Papua Tengah. AT diamankan pada Selasa 8 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur di Jalan Wadio Atas, Kelurahan Wonorejo, Distrik Nabire. Penangkapan dipimpin Kanit Resmob Aibda Herianto NSE bersama personil unit Opsnal Satreskrim Polres Nabire. Kasus tersebut berawal ketika korban memarkirkan kendaraannya di depan kantor RRI Nabire pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Timur untuk berbelanja di area Pasar Murah. Saat hendak mengambil kunci kendaraan, istri korban mendapati kaca belakang mobil dalam kondisi terbuka. Setelah diperiksa, sejumlah barang yang berada di dalam kendaraan diketahui telah hilang. Dari penyelidikan, polisi kemudian mengamankan AT. Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui mengambil sebuah tas laptop dari dalam mobil dengan memasukkan tangan melalui kaca belakang kiri yang terbuka. Polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut, antaranya laptop Lenovo, 2 unit telepon seluler, STNK, kepala charger, mouse, kabel charger laptop, dan juga headset. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengapresiasi gerak cepat personil dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia memastikan mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan dan memastikan seluruh pintu serta kaca terkunci ketika kendaraan ditinggalkan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar LPP RRI Nabire mendapat apresiasi dari Ketua Fraksi Nabire Hebat DPRK Nabire, Hairil Amrila. Kegiatan tersebut dinilai tidak hanya memperkuat peran RRI sebagai media informasi dan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Apresiasi itu disampaikan Khairil setelah mengikuti rangkaian kegiatan RRI Fest 2026, termasuk aksi bersih lingkungan pantai dan senam sehat bersama masyarakat di kawasan Car Free Day di Jalan Pepera, Nabire, Sabtu 5 September 2026. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung menunjukkan kehadiran RRI di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan positif di luar fungsi penyiaran. Hairil juga berharap RRI terus mempertahankan peran sebagai media pemersatu bangsa, sekaligus memperluas kegiatan yang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada RRI yang akan diperingati pada 11 September mendatang. Di mana sementara itu warga Nabire sekaligus pelaku UMKM bernama Marni mengaku senang dapat berpartisipasi dalam senam bersama dan pengundian door prize yang menjadi bagian dari RRI Fest 2026. Untuk itu, Kepala RRI Nabire, Surya Talib, mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kedua kegiatan tersebut. Gerakan pangan murah yang diharapkan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sedangkan hasil donor darah akan disumbangkan untuk mendukung kebutuhan medis di RSUD.
4: Info Pro 2 FM.
5: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2 menutup Info Pro 2 pada malam hari ini. Polda Papua Tengah mengarahkan tim gabungan reskrim untuk mengusut kebakaran maut yang melanda kawasan Pasar Bapaoda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai pada Senin 7 September 2026 dini hari. Sebanyak 11 orang meninggal dunia dan 49 bangunan hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. PLT Kabid Humas Polda Papua Tengah, Kompol Henry J. Manurung, mengatakan Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jeremias Rontini, telah memerintahkan Direskrimum Kombes Pol Asep Saidi Wijaya dan Direskrimsus Kombes Pol Iketut Suarnaya turun langsung ke Paniai. Polda Papua Tengah juga mengirimkan 5 perwira berpangkat Pama dan Pamen serta sejumlah personel reskrim, di mana penyidik ini fokus mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran. Dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara, sebanyak 49 bangunan yang terdiri dari kios dan rumah hangus terbakar. Kebakaran juga berdampak terhadap 148 warga yang kehilangan tempat tinggal, dan sebanyak 11 korban meninggal terdiri dari 5 orang dewasa dan 6 anak-anak. Polisi masih melakukan proses identifikasi dan penanganan korban untuk memastikan seluruh data korban. Henry juga menegaskan polisi belum dapat memastikan penyebab kebakaran, dan Polda Papua Tengah akan mendatangkan tim Disaster Victim Identification dan laboratorium forensik dari Pusdokes Polda Papua guna mendukung proses penyelidikan. Untuk warga terdampak, kepolisian telah mendirikan posko pengungsian di halaman Polsek Paniai Timur, namun sebagian besar warga memilih mengungsi sementara di rumah keluarga masing-masing.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma!

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Ya, teman-teman Prodo dimanapun saja Anda berada, sesaat lagi akan kita ikuti siaran berjaringan musik live chat yang bakal dirilai dari Prodo FM Jakarta. Dan nantinya seperti biasa di jam 10 malam kita bakal bersama-sama bergabung dengan RRI Prodo Jayapura sampai nanti ditutup siaran tepat di jam 12 malam. So, Ronald pamit di jaga malam and semoga sudah pada terhibur dengan lagu-lagu yang udah Ronald siapkan tadi ya, mengisi ruang dengar teman-teman sekalian. So, Ronald pamit and I'll see you when I see you guys. Bye-bye.
10: Prodo FM seluruh Indonesia. Music Live Chat.
11: Halo, selamat malam Indonesia.
12: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Prodo.
11: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
12: Yo,
11: ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya.
12: Betul
11: kamu.
12: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
11: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
12: asik
11: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
12: Betul banget. Dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
11: Bener dong, sebuah band
12: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
11: Betul, kita bakal bercengkrama
12: asik
11: satu jam ke depan ya.
12: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
11: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman Prodo yang malam hari ini pengen seru-seruan juga gitu kan, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar kaca ada di radio.
12: Nah,
11: itu gimana tuh?
12: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
11: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
12: Yes.
11: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
12: Betul.
11: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
12: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: kembali masih di MLC Music Live Chat
1: dan teman produser seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini nggak mungkin cuma berdua cowok.
0: Yoi, masa berdua doang.
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Sampai.
1: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Amin sekali.
1: Waalaikumsalam. Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean nih,
1: berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasa kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh.
1: Oh, iya.
0: Pagi di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah.
0: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Iya. Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
6: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
5: Dari rumah juga, bang.
1: Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana, bang?
6: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Oh, ya. Bang Rizky.
5: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
5: Indah dong.
0: Pondok Indah.
1: Kasih.
4: Pondok Indah dong.
1: Indah.
4: Enak main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda ya.
1: Beda. Oh, rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
1: Aduh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih,
1: nggak ada
4: Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
0: Astaga.
1: Okay. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
4: Kita berdiri terus sih.
0: Waduh, capek.
4: Morai.
1: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
2: Kepalanya. Ini pertanyaannya apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh, ceritanya.
1: Back story-nya.
2: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya, bener. Lu juga, Rizky.
2: Gue agak ke timur dikit.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jaktim Pride gue.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, bro.
1: Ya.
0: Kayak dia.
1: Warga Cipayung.
2: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
1: Oh bener. Oke. Oke, terus lanjutin aja.
2: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam, akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
2: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki, kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu loh. Okay. Yang dikenalin dari Rizky.
4: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke.
2: Okay. Ini rekomendasi jatuhnya.
1: Rekomendasi. Yeah. Suggestion ya.
2: Suggestion.
1: Betul,
2: ya.
0: Oke. Okay. Bener.
6: Tuhan yang mempertemukan kita di.
2: Ah, itu dia.
1: Sedap.
2: Ini emang jalur-jalur langit.
4: Buru-buru dari langkat nih. Tembang.
6: Gue men.
1: Lu di Sumatera. Enggak terima dibilang angkat ya. Enggak terima. Pokoknya Medan. Pokoknya Medan.
7: Kan identik pisang.
0: Oh iya. Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala macam, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya.
0: Allah. Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca,
0: layar kaca
1: nih. Kenapa nih?
2: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh. Di fase kita hari ini gitu, yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see. Oh, iya. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja, mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: ya mungkin
2: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
0: Di pop,
2: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
1: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Okay.
1: Kenapa sisa doang?
5: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
5: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
1: Kalau lu dulu apa, Dit?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Okay.
0: Gue gak tahu sih benar.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam, sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan risiko-risiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya.
2: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Ya, bener-bener. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
2: Iya, karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu nggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
2: Iya. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu nggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu, atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
2: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak gak ada pilihan ini. harus
4: kita pakai jalur langit aja.
2: Boleh. Darat diterabas, jalur langit ya Pak, silakan bermain.
0: Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2 ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Iya, yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini.

0: Welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari
0: ini.
2: Oke, kabar apa lam?
1: Sorry. Lol. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
0: Ngepop.
1: Masih ngepop yeah. banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Gak masalah sih.
1: Bagus.
2: Tau lu bang. Kenapa bang?
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang memang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Gitu ya. Agak keras ya. Agak keras.
0: Setengah keras ya.
1: Setengah keras tuh gimana tuh? Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peras ya. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari ini yang awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke. Okay. Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Hmm. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya. Yeah.
0: Oh, gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai. Habis itu baru workshop tuh. Habis itu ya. Nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya. Yeah,
1: terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik.
3: Kasih
1: dia. Iya, sih dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable buat kayak seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini gitu, ngapain.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Orang lama. Iya sih. Ada nuansa kusplus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah. Tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya deh.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Kebalik Agung. Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengernya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayak. Oh, iya sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback ya.
1: Iya, benar.
0: Enggak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Band dulu siapa?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Era itu siapa?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
4: Adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya, iya, iya. Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa nggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Okay. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
4: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, emang maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut segala macam gitu. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
4: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang okay. lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul kira-kira udah menyesal belum sama
2: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
4: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
2: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya bang yang mulai di sini paling muda memang.
4: Paling muda.
2: Memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
4: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
4: Oh, Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya.
4: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
6: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
4: Ketahuan kan umurnya, maaf ya. Gak,
1: dari single perdana ini sebenarnya ini banget ya. Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
6: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup bertahan hidup lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
6: Jadi dia bilang ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise. Kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: nanti
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Emagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tuh, Lan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
4: Jawab dong.
0: Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
5: Ya apa ya?
3: MKK.
1: Moreh.
6: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
6: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
6: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu kan.
6: Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
6: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
6: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
6: Iya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Okay.
1: Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
6: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
6: Iya, betul. Ah, ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
6: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya gitu ternyata.
6: Iya.
1: Boleh.
6: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
6: Kayak bagi-bagi yang begin.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
6: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
6: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
6: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
6: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin silakan.
7: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
7: Oh, okay. Everlasting okay. Sih.
0: Benar.
7: Jangan setuju dulu.
6: Saya enggak suka sama
1: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
6: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih. Iya.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
8: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
8: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini ini jawaban Pamungkas masih, ini.
0: Pasti masih butuh waktu kan? Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
7: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
7: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya. Sama.
1: Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
7: Itu dana produksi kita dari situ.
6: Kita yang danain mereka.
7: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget itu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
6: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
6: Radio udah ada belum?
0: Udah
6: kan?
1: Tadi udah kita play.
6: Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
6: Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang, enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
6: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
0: Boleh.
1: Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
7: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
6: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah.
1: Oke,
0: mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
7: Ajak gunung Bang, ajak gunung Bang. Ajak ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, sisa percakapan ya. Jadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
6: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
6: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, sisa percakapan. Oke. Itu sama lagi.
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
6: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi kan yang mulia Layar Kaca.
0: Benar.
6: Terus TikTok juga sama Layar Kaca band official, YouTube juga sama Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Kita tungguin. Agung Bas. Keren. Mas Agung btw IG-nya apa kalau boleh tahu?
3: Agung Suwibowo.
0: Jari lirik.
1: Agung Suwibowo.
0: Itu dia. Boleh. Mau di satu-satu.
6: Satu-satu.
0: Boleh cek di mana?
7: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Wow.
8: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
6: Saya more underscore luas.
1: Nah, ini more underscore luas. Yeah. Oh ini, alright, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagram Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya, kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bakal sering nih
1: rilis lagi. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
6: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh, bisnis, nggak masalah.
0: Nggak masalah.
6: Boleh. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banyak Layar Kaca ya.
0: Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit, and please welcome Layar Kaca.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2 tadi telah kita ikuti bersama MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya. Dan juga menghadirkan bintang tamu ada Layar Kaca dan dipandu oleh Kakak Edit dan juga Kakak Elan ya. Teman Pro 2 seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, program Dua Jayapura kembali menemani kamu dengan frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Dan pastinya teman Pro 2 di malam hari ini untuk menemani kamu lagu-lagu terbaik udah disiapkan spesial buat menemani semua teman Pro 2 di malam hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: info, yay info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

Masih dari kawasan Tasik Pro nomor 23 Jayapura nah teman berdua tak terasa ya. 55 menit ya lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini. Dan pastinya teman berdua masih terus lagu-lagu terbaik dihadirkan untuk menemani suasana malam kamu, buat menemani kamu yang mungkin di malam hari ini masih beraktivitas ya, dengan mungkin ada sedikit aktivitas lembur yang kamu lakukan ya. Dan juga buat menemani kamu yang mungkin sudah mulai menuju peraduan malam ya, selamat beristirahat buat yang sudah beristirahat. Pastinya sembari menemani suasana istirahat kamu, lagu-lagu terbaik masih terus dihadirkan dari studio program 2 RRJ Pura. Dan teman berdua kurang 4 menit ke depan ya, kita akan tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan tepat nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur hingga pukul 24 Rajais Music, di mana lagu-lagu terbaik masih akan terus ada spesial buat menemani teman berdua di suasana malam hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan

0: Ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba, makanya Tony jadi begini.
1: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
2: Pa, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
0: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
1: Ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit sekarang.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi, Papa juga harus memperhatikan anak-anak, ya?
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama, kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.
3: Teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pendengar Pro 2 dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini yang disiarkan melalui gelombang FM 90,1 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri, dan juga selamat malam dan sampai jumpa di besok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Edwena Bire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti untuk edisi hari Rabu 9 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

101,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman-teman Produce semuanya. Kembali berjumpa lagi bareng saya Lesti pagi ini ya. Akan menemani teman-teman Produce 6 jam ke depan sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. 1 jam ke depan saya menemani kamu dengan jazz musik, dan akan dilanjutkan dengan Sepada sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini SD akan menemani teman-teman Pro 2 dengan Spade sampai nanti di pukul 10 berbagai informasi ringan dan bakal menghibur teman-teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang membuat mood kamu jadi semangat. Oke, so teman-teman Pro 2 di studio pukul 6 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan so, kalau SD lihat kayaknya nanti sebentar nih hujan lagi ya, karena biasanya tuh kalau jam 6 pagi itu udah cerah ya. Tapi ini mendung teman-teman Pro 2. Karena semalam juga hujan deras banget ya, kita bersyukur banget khususnya di Nambire karena beberapa hampir 2 bulan ya kalau enggak salah ya teman-teman Pro 2. Itu musim kemarau dan masyarakat susah banget mendapatkan sumber air teman-teman Pro 2, kekeringan ya. Jadi ya kita tetap bersyukur aja teman-teman Pro 2, semoga hujan ini bisa menambah sumber air kita di rumah ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu.

0: namanya buah
1: pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolor di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.

Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Woi bro, stop merokok. Ini tempat umum.
2: Emangnya kenapa? Rokok-rokok saya, beli pakai duit saya. Masalah buat lo.
1: Iyalah masalah buat saya. Asap rokokmu itu menyebar kemana-mana bro. Berbahaya untuk saya dengan orang lain yang ada di sini. Mengganggu ketertiban umum. Lagian merokok itu pada tempatnya. Cari area smoking sana.
3: Woi, matikan rokokmu.
2: Iya bang, maaf bang.
4: Matikan rokokmu sebelum rokokmu mematikan kita semua.

0: www.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.
5: Produa FM.
4: Teman

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

tersebut ini juga diarahkan untuk menjamin akses obat yang aman, bermutu, dan juga berhasil ya bagi masyarakat. Jadi kegiatan Sigma 2026 ini digelar selama 5 hari melalui kolaborasi BPOM dengan gabungan perusahaan farmasi Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dan forum tersebut ini menjadi bagian transformasi pelayanan BPOM menuju integrated ya teman-teman Pro 2 ya, yang memang mengintegrasikan berbagai fungsi strategis. Nah, selain itu layanan terpadu tersebut mencakup berbagai fungsi pengawasan sejak tahap pre-market hingga post-market dalam satu forum kolaboratif, dan pendekatan tersebut ini diharapkan memperkuat koordinasi antara regulator, industri farmasi, fasilitas distribusi, serta pelayanan kefarmasian. Dan kegiatan diikuti perwakilan 45 industri farmasi, 21 fasilitas distribusi farmasi, dan 4 fasilitas pelayanan kefarmasian wilayah Jawa Barat. Nah, sejumlah pejabat turut hadir, dan ini termasuk Direktur Pengelolaan dan juga Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Agus Dini Barum ya. Nah, Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam sambutannya menjelaskan penerbitan kebijakan registrasi variasi terkait perubahan produsen zat aktif. Kebijakan tersebut ini pastinya teman-teman produsen menjadi upaya mendukung diverifikasikan sumber bahan baku obat serta menjaga keseimbangan produk nasional. Oke, Lesti masih terus menemani teman-teman Produa dengan Sepada pagi ini sampai nanti di pukul 10, menghibur kamu dengan lagu-lagu hiburan sambil menemani kamu untuk aktivitas kamu.

0: Mas.
1: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga
2: dengan RRI 30 detik.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama. Anything she needs, she can call me. Don't worry about it, that's my seat.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan
2: kreativitas. Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Pernah nggak sih teman-teman Pro 2? Kalian berada di titik ketika seseorang yang kita percaya, ya itu justru menjadi alasan terbesar kita merasa kecewa. Nah, jadi ada kalanya teman-teman Pro 2, kita itu sudah memberikan yang terbaik nih ya. Dan bertahan sejauh mungkin, bahkan mencoba memahami yang namanya keadaan. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, hubungan itu tetap nggak berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, buat kamu yang sedang merasakan perasaan lagu ini, ya apa ya, lagu ini mungkin bisa mewakili apa yang sedang ada di hati kamu sih teman-teman Pro 2. Ya, pastinya lagu dari Fight Kecewa. Nah, sebuah lagu yang mengajak kita untuk merasakan kembali bagaimana rasanya berharap kepada seseorang ya, lalu harus menerima kenyataan bahwa harapan itu tidak selalu berakhir seperti yang kita inginkan. Nah, jadi buat kamu yang sedang mendengarkan dari perjalanan, dari tempat kerja, atau mungkin sedang sendirian menikmati pagi ini, biarkan lagu ini yang menemani perasaan kamu ya, teman-teman Pro 2. Karena terkadang kecewa itu bukan berarti kita lemah sih, karena kecewa itu hanya menunjukkan bahwa pernah ada sesuatu yang begitu berarti bagi kita. Oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana. Lesti mau share lagi nih satu informasi buat teman-teman Pro 2, ya ini terkait dengan rumah produksi Imaginary kembali membawa podcast yang layar lebar melalui film Titik Kumpul, dan film yang diadaptasi dari sinar komedi tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027. Ya teman-teman Pro 2, proyek ini mengikuti jejak Agak Line yang sebelumnya itu juga berawal dari podcast, dan Titik Kumpul menjadi proyek kedua Imaginary yang memang mengembangkan IP podcast menjadi film layar lebar. Nah, jajaran pemain film Titik Kumpul ini resmi diumumkan melalui akun media sosial film tersebut, dan sejumlah pengisi podcast ini akan kembali memerankan karakter yang sudah dikenal pendengar. Nah, Abdul Arsyad akan berperan sebagai Abdul, sementara Pras Teguh memerankan Pras. Ari Keiting juga kembali sebagai Pak RT Ari, sedangkan Mamat Al-Katiri berperan sebagai Mamat. Film ini turut menghadirkan Indah Permatasari sebagai Indah, kemudian ada Siska Saras ya sebagai Cindy, dan Tika Bravani sebagai Ai. Deretan pemain lainnya yakni Van Chouf sebagai Garong dan Arif Brata sebagai Gilberto. Elin Lutan berperan sebagai Bu Mirna, sementara Arif Didu memerankan Pak RW. Ali Akbar dan Oki DM ini juga masuk ya dalam jajaran pemeran film tersebut. Namun karakter yang memang dimainkan keduanya itu masih dirahasiakan hingga saat ini. Nah teman-teman Pro 2, film Titik Kumpul saat ini tuh sudah memasuki tahap produksi. Jadi Ari Kriting sebelumnya meminta doa agar proses syuting berjalan lancar melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Meski proses produksi ini telah dimulai, teman-teman Pro 2, Imaginary belum mengungkap sinopsis resmi film tersebut, dan detail cerita ini masih menjadi salah satu informasi yang ditunggu penggemar siniar Titik Kumpul. Nah, dalam versi podcast, Titik Kumpul ini menghadirkan 4 komika sebagai pengisi utama. Mereka adalah Ari Kriting, Mamat Al-Katiri, Abdur Asya, dan juga Pras Teguh. Keempatnya ini dikenal ya membangun interaksi komedi dengan latar sebuah pos ronda. Jadi Ari berperan sebagai ketua RT, Mamat sebagai hansip, sementara Abdur dan Pras ini menjadi warga. Nah, konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi film dengan tetap membawa sejumlah karakter dari semesta Titik Kumpul. Jadi karakter Gliberto ini ya yang diperankan Arif Brata ini juga menjadi salah satu nama yang telah diumumkan. Nah, rencana membawa Titik Kumpul ke layar lebar sebenarnya itu telah muncul sejak beberapa bulan lalu. Tim podcast sempat membahas pengembangan cerita film bersama Imaginary setelah melihat peluang dari kesuksesan Agak Line. Kini rencana tersebut resmi memasuki tahap produksi. Jadi film Titik Kumpul dipastikan hadir di bioskop pada 2027, meski tanggal yang tayang itu spesifiknya itu belum diumumkan ya teman-teman Pro 2. Jadi saksikan aja di tahun berikutnya.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: ku kembali.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Kiss 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Spada bareng Les di pagi ini. Wow, tadi sekitar jam 6 cuacanya mendung banget ya. Mungkin kamu lagi pada mendung dengan seseorang. Dan ini sekarang kalau Les dilihat dari dalam studio, ini udah mulai cerah. Dan tetap semangat aja teman-teman Pro 2 untuk melewati hari ini ya. Nah, teman-teman Pro 2, ini udah tanggal 9 ya. Dan pastinya setiap tanggal 11 September Indonesia memperingati Hari Radio Nasional yang juga menjadi momentum bersejarah bagi Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI lahir pada 11 September 1945. Kamu udah lahir belum? Lesti aja belum lahir, apalagi kamu. Nah, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di tengah suasana bangsa yang sedang membangun dan mempertahankan kemerdekaan, radio memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana menyampaikan informasi dan menyatukan masyarakat Indonesia. Dari masa ke masa, RRI itu terus hadir menemani masyarakat, bukan hanya menyampaikan berita dan informasi, tetapi juga menghadirkan hiburan, pendidikan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Hari lahir RRI ya teman-teman Pro 2 bukan sekedar peringatan bertambahnya usia sebuah lembaga penyiaran. Lebih dari itu, ini adalah pengingat akan perjalanan panjang radio dalam menemani bangsa Indonesia. Dari gelombang radio, suara-suara dari berbagai penjuru Nusantara dapat terdengar dari kota hingga pelosok negeri teman-teman Pro 2 ya. Khususnya radio ini memiliki tempat tersendiri di hati pendengarnya. So, pastinya teman-teman Pro 2, kira-kira ya, Lesti akan bahas ini terkait dengan para penyiar legend itu teman-teman Pro 2 ya, RRI. Nah, yang pertama salah satu tokoh kunci yang mendirikan RRI, Joseph Rono Dipoiro, pada 11 September 1945 ya. Ini pencetus slogan ikonik di balik slogan legendaris RRI yaitu sekali di udara tetap di udara, yaitu Joseph Rono Dipoiro. Nah, selanjutnya Sambas, ini penyiar Sambas Mangundi Karta ya. Ini penyiar radio RRI, pembaca berita TVRI sekaligus maestro pencipta lagu Sunda ikonik yang memang sangat dihormati di Indonesia. Dikenal dengan karakter suara baritonnya yang berat dan juga khas. Nah, selanjutnya ada Olan Sitompul, teman-teman Pro 2. Ya, ini adalah penyiar radio RRI dan pembawa acara TVRI yang sangat terkenal pada era 1970-an hingga 1990-an. Dan pemilik karakter suara jernih dan juga bariton ini yang khas diakui sebagai salah satu pengolah suara ya, voice over dan MC terbaik yang pernah dimiliki di Indonesia. Next ada penyiar Herman Suhdi. Ini penyiar radio dan pembaca berita Indonesia yang dikenal luas melalui kiprahnya di RRI dan TVRI pada era 1980-an hingga 1990-an. Ini dikenal memiliki pembawaan yang tenang banget teman-teman Pro 2, artikulasi yang tajam serta karakter suara yang lugas dan juga berwibawa. Next ada Rani Indira. Nah, jadi teman-teman Pro 2, si Rani Indira ini penyiar berita dari RRI dan suara khasnya ini sangat melekat di ingatan pendengar setia RRI di seluruh Nusantara, terutama melalui program Warta Berita Nasional. Nah, jadi teman-teman Pro 2 ya, di balik mikrofon RRI hadir para penyiar dengan karakter suara dan juga gaya siaran yang membekas di hati pendengar dan juga ikut mewarnai perjalanan sejarah penyiar radio Indonesia. Nah, siapa nih penyiar RRI legendaris ini yang paling kamu ingat teman-teman Pro 2 ya? Ayo siapa? Oke, kalau Leslie sih Olan Sitompul ya teman-teman Pro 2, karena ini juga salah satu MC andalan terbaik di Indonesia sih. Suaranya tuh keren banget teman-teman Pro 2. Oke, ini sudah pukul 9 lebih 3 menit. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Spada.